0: amajiri ayangisukela
1: ayangisukela ayangisukela ayangisukela
0: so akoba nje besikela awusinomesa onke sigruva sonke ayangishintshela